0: sukela ka 2 rand ntsena hi siku. Leswi i xikuma ntsena eka Shibasa Financial Services. Va na Shibasa Funeral Plus Plan leyi katsaka wena, spouse, vana va sikisi va kusuka ka malembe ya 0 to 21 years na vanhu va 80 lava wena n'winyi i lava ku va tsarisela va malembe ya 18 ku ya fika eka 84 kasi laha malembe va teka kusuka eka 18 ku ya nghina eka 64 ya hakela 200 rand ntsena va ku nyika 10,000 rand 250 15,000 rand kasi 350 va ku nyika 20,000 rand i hakela 400 va ku nyika 30,000 rand kasi malembe ya 65 ku ya nghina eka 84 i hakela 220 va ku nyika 10,000 rand 270 15,000 rand kasi 370 va ku nyika 20,000 rand 420 va ku nyika 30,000 rand laha a hi lahli kambe va mi nyika mali kasi waiting period i 6 months ntsena eka refresh suketani kasi eka refresh nghozi ya movha i 1 months ntsena kasi 12 months eka suicide loko u claima mali mi yi kuma endzhaku ka 48 hours i tsariseli sweswi kasi ofisi ya vona yi kumeka eGiyani a Limdev a section A kasi na kona Giyani mi na xitendara lexi nga kusuhani ni le posweni ma ta mi ta tsarisela kona ni le ka mikwakwa wa hina a mujudges loaf va kona ni le ka maphalle tiofisi ta vona ta kumeka u nga tlhela va fowunela sweswi eka 015 101 0151 kumbe 071-554-9757. Shibasa Financial Services, where peace of mind starts with you. Choose your perfect plan.
1: La Raja Shamuhashi. Raja.

Laka anang tana kampi ming sarame na kama ungu lama wak makamar kona wana wani baka shtu baka tinda wintele DRC kumbe ngayi bula kasi ngofu Congo. Iba kei kuma kasi ngofu ming sarame wak makamish tuwa kore ma ungu lama wak makama famba famba yungu waku lawa kwa kati usa kasi kore impela ibola iba kei tukume iba kei ona susa kwa amba amba nana kumeshani ona buto mjavanu lambo tala bobo na manga eto baba kabala seke la buto mjavona laba kei kuma kasi ngofu ming sarame na kore hiti cases leti kona so far kumbe leti nga kona tabani laba nga kubadjini is 4,500 wabani laba wakwa kabani laba za ebola laba kwa kasha msela kuse iwa spread de iwa kaya kadroba nguanu kona kwele ADRC laba kwa kasha msela kasha ngofu mingisara meno kure situka mwako shungungu manlesi wako shikashi online kwa haku laba kwa inga shtibe kukushitafika ale ni na shitafana na kubadjile zinga tama iwa kaya ingenera izona kiza COVID-19 kumbe njani kambe ke lava go khaba go tsinzisa vanhu go a hlaisekeni hinkwa kungwa ku lome ba go ikhaya ri kona.

tekela ngwasana wa mina niko ngwasana va lo sala va ni tekela ngwasana hi wena Sobre la casa,

Cem, genau gepostet. Zero.BKL.FM. Ini aku di negeri kita sedang tahun tak kau muka tinggal. Unga ramai nanti yang jalan dia. Rasa aku bawa. Lalu tu buka tu aku. Istanbul. Segala. Kepung. Wedding. Saya.

leswi i xikume ntsena eka Shubasa Financial Services. Vana Shubasa Funeral Plus Plan leyi katsaka wena, spouse, vana va sikisi va kusuka ka malembe ya 0 to 21 years na vanhu va 80 lava wena n'winyi i lava ku va tsarisela va malembe ya 18 ku ya fika eka 84 kasi laha malembe va teka kusuka eka 18 ku ya nghina eka 64 ya hakela 200 rand ntsena va ku nyika 10,000 rand 250 15,000 rand kasi 350 va ku nyika 20,000 rand i hakela 400 va ku nyika 30,000 rand kasi malembe ya 65 ku ya nghina eka 84 ya hakela 220 va ku nyika 10,000 rand 270 15,000 rand kasi 370 va ku nyika 20,000 rand 420 va ku nyika 30,000 rand laha a hi lahli kambe va mi nyika mali kasi waiting period i 6 months ntsena eka refra xisuketana kasi eka refra nghozi ya movha i 1 months ntsena kasi 12 months eka suicide loko u claima mali mi yi kuma endzhaku ka 48 hours i tsariseli sweswi kasi ofisi ya vona yi kumeka eGiyani a Limdev a section A kasi nakona Giyani mi na xitendara lexi nga kusuhani ni le posweni mata mi ta tsarisela kona ni le ka mikwakwa yila a mu judges loaf va kona ni le ka maphalle tiofisi ta vona ta kumeka u nga tlhela va fowunela sweswi eka 015 101 0151 kumbe 071 554 9757 Shubasa Financial Services where peace of mind start with you choose your perfect plan.

xavisamunhu wa timbuti ni tihomu, kasi xin'wana lexitsongo naswona xa kumeka hi 1250. Va kumeka ka patu ra Super Quick kusuhana Armarovela andhaka makhoma kwala Giyani. U nga va kumeka 068 67 096 73 068 67 096 73, kumbe eka email address ya pmohammedtahir@gmail.com. Gajaria Agro. Masingita Mall yi mi tisela Carnival Flights, vuhungasi lebyi voningaka

0: Raja Shamuhashi, Raja Shamuhashi, Ebra Raja. Mile mugangeni wa ndhuna Elkana Mchavi laha blokweni ka Sikhwinyana. Radio sweswi yi le ka Sikhwinyana hi Raja. Laha hi ningisela ku antswa hi yingisela munhu wo duma riyexe Raja. Munhu wo duma a ri one, papa Xiluvana Fana hi mina laha mugangeni wa ndhuna Elkana Mchavi. Hi ta za ya chaya ha yingisele bra Raja danke xinghezi.
1: Avuxeni Raja wa Muhashi, mina hi mina languteka kwala ka makaxa kwala hi mi yingisela ku antswa hi ri kwala ka makaxa inkomu.
2: Anikhesa swinene munghana wa mina loko ni yingiserile level ne a swi ri khoma kahle ngopfu munghana wa mina anikhesela swinene hi ndlela leyire munghana
3: DJ Raja hi yingisele ku antswa kwala ajoti manje mina hi mino danku
2: ene mukhesa swinene munghana wa mina ke a yi dyela loko gandisa mi majabu lama
4: bote Raja hi na mi yingisela hi ri kwala ka thomo
2: i noleji loyi
4: ha ta ba
2: ta fayetela
4: i noleji so kwala ka thomo kwe Malang tang cukup ini untuk tunggu tunggu tunggu tunggu cukup kamu tangga.
2: Hey, alright, sekarang kita mix orang berikut mix orang untuk orang kembali kuih macam mana? Kau nama mana?
5: Pasal Raja.
2: Imi, nalo isevene.
5: Pukirina.
2: Ah, mesti saya sekarang buka wina, mesti saya sekarang wina.
5: Selamat
2: malam. Merde.
5: Ere ta ka fayetela go bula ka noledge.
2: Ta fayetela.
5: Ke se sa ntimanyana kana ka Sikhwinyana.
2: La ka Sikhwinyana se mchaisela la ma office ene.
5: Khale. A hi mingi sa la audio streaming ri kwale.
2: Ai ai khoba ka hasa le.
5: Ngopfu.
2: Ai ba ti ba hla se ka se sa ntimanyana.
5: Ai
2: saka na ngwana mia utaka hle. Ai saka bantabo phela ntsake njalo se ntsake chaise. Ai saka brakon.
5: Anke skwamula kamina.
2: Ai ta sulungis. Bye bye. Aba fafis. Ai se so divanyana ba se ba vera la gaskenya la reperela. Ebe ba phela se tawu brakatsa ka dumala dumala na futuring doctor Tawanda reperela. Na dumala na.

Ngikela ke mabalani bona bona fana ngawo la nya ngobene simba arode manganye kapokese abakwesimwe ke sebenzisa sangana ka 14A Miriam Shabelela ane bkesela ngena Noel Ngar ane bona le ka

0: Keren-keren DJ Raga. Ini keren sangat dengan mas. Ini kerasa para minyakin apa aja. Izinnya cahaya saya. Izumpah nangwan ini seri ini kum DJ Raga.
1: DJ Raga, minggi seri mkwala respingal zoom. Kita minggi seram gumi acahaya so. Harna mwinu, imana shilubu.